0: izi kaya dɛm a ɔkyɛ de yɛkyɛ ɛdɔm no nti wia ne yɛafrɛ ɔtwa de nyankopɔn ase kyɛn dɛ biribiara yɛyɛ biara nti nyame nnyim a nna ɔma ɔte nti wia ne yɛabɔ ok wia izi ka yɛfrɛ ɔma no ɛkuro si hɔ no fasuba no sim nti yɛbɔ ɔse na ɛyɛ ogua dan na ogua anyɛ wɔ biribi ɛyɛ ogua dan na ogua anyɛ wɔ biribi
1: na ɛyɛ ogua dan na ogua anyɛ wɔ biribi na ɛyɛ